0: Zette si ho pirat.
1: Dit is KR1,
2: Tojek R1,
3: Mureke, Birmuke, Re, Birolan.
1: Is KR1, ini adalah KR1,
4: itu KR1,
2: Destarko R1.
1: Esto es KR1,
2: Tojek TKR, TK1,
4: Destarko R1.
1: Is JK, this is KR1.